Hunach Eul, Chanruna, Tatiki Bamach, Anuki Hunachik Angel, Maretat Oken Rakwe, Redisinki Hunaklicha, Kilalina, Chechindre la Comonil, Mare Anjo Chiramok Renak, Tanuman, Malpaichik Angel, Ut Tesh Elchu Bechmalato, Elchu Bechsa Comonil, Hanali, Nasikman, Hokan, Dioken, Hokan, Li Zakong, Sali Hunko, Chico Paradio, Nakinga, Chalkafi, Oibenin Yoko. Utarin na el kujikchak retalin utresilal li kataklangkin huakwi li ka kuluk arubi joko chish taupal narin na napamalak arta kah kulak ko nakakye anak chishkunil huang li rusilal chishkunil huang li koy enyom sashben naklaat shat au ingadake na kahkwi shak li akwim Takwahril balru, nak lachat aw, inka takoy peni kahwilira, sumli kape kahwira, sumli si, aru takwahlat, nak uchiang chichabil, nak ningkliru, nak sakra ruah kwe, akim kan ta el kabanak nakakiesakru, inka narak nashkien at yoko, chiroksingkil malashk aushlangkil roksingkil li pandi nashkakil kasutam Tento taakila kwaye. Hokanak yoko chi atinak chirish, arkwan kebrak li pookeng, renak ngarak tanimangu li chakila li railal hain silikabeen sishben li ka kooperatiwa silikatepal sa li ka tenamit wakwi sishben li ruchichoj. Karan, kakon na leb li naru tabanu laat, renak tatokeng sishkotba li railal sishben li ruchichoj. Sashpendi loklach chos, sashpendi loklach ha, sashpendi loklach iach banak. Anak kwan na kikiretal, mareko kaksa na ko yahelut. Tachik li gihonak li komon malak tachik sa banlebal, gumarek ate shtauru karo akwek, kauch banak. Napal li kyochi ulmang, napal li kyochi ilmang, napalaki li na ek aman, nishka komon kukana. Tento ritbal, chishkunil, ahelro naktokotsok, Akel ko nakatakanaw chishkunil li nalib, li kaush, li tentoras takabano. Anak ebi nakwang li kawresing sa lihunghong chikooperatibos. Naklaat kyokat si auk, naklaat kyokat si kebalre, la kwakwim, kyokat si oibening, kyokat si kawresing kilagwi, wakul la hayan leo maran. O, tiyetalilas kakelkin di konsa li kooperatibos, kuitarak makatak oibenirkin la kwakwim, Mak arah aku ya, ejokat. Sekarang di sini lagi, mak arah ejokat. Saya pula honal. Mak arah aku ya, enak jokat. Rok singkil ni, tu min jokat. Rok singkil sih kemari George. Rok singkil la kaush la metseum. Rest angelan kil. Jangan kelat aku nak. Cabil kokota, ikh cabil lah nak jokci. Nimang ta asumak utcirisan ta ucim. Anji jokat ciri ben kilat nak. Sa hongkutan, malak chua bakutan ay malak lipo akwi jokep si charge po la chokat froy peningkin nakakwim kan ta uching anak eli kawresing jokat shwanangkin li siap anjak lupelak li siap anjak sa lipo malak sa li chiap shnume chak shmanak marekwan kwip chiap o ship chiap nakshakaw la kwakwim nakshakaw li tse nakshakaw li kape malak kwan akwi chak na mal chiap kutik chak nak jokat chak angelangkin Aban, nak balik angel nashpas aku. Nashpas nak yokacik ag alingkil rakhlal, nak maka aku nak li kakhel, nak maka li shul jokci rao tesingre, nak ngat jamok selipim, nak marekwang li ru, li shwak aku tento ta aku si, ta banu, si chabil, ho napas manchaku, ho nake iskiakwe aku, li komon, li nake oken, Aku ingin setiap angkila kooperatif. Evan Alevans, komon di kawresing, komon di oibening, komon nat sehunkutan lat, sekejap berkuang la khayalium, utjokat sekeba la jok, jokat si takek, jokat si numek, jiru di taka, jiru di tsul, renak tosha tau. Kutmarela is teke berkuang ha taka berkuang di tsulan, Ane, chishkunil ya kyo kochi at napyanakon. Ko zali kakyu am, daish na kikiretal, hunak li poyanam, napali railal, napali chakilal, napali mahekwag, napali shikilek na shtaw. Chishkunil hain, mare takahuntak etekwil kin li kakyu.